si e oninien e amerike jesu baba du maria inu e ba meko e sa meke sranga bo sa okra nya kekun ofa manyamie e sa miamewu sranga bo e yo inwa famia nie mfa ijo na betiminga radio nu e sa miamewu ame bla like kokola sa be soin e be si yo bla wa fo blen fa manyamie fa kisa manzinu ma beti nyamia nie wa ijo ma beti nyamia nie a fo blen fa manyamie adumaye nyamie rien nyame kusu oyorie manyame bobo orame su.